Absolutely, good afternoon. Say, Jamie Taman, Otakalun, Kimalaklu, is again Naklu, now Jan Tavung, Sidoximagata, then a soccer lark. A mother soccer is a missing man that I'll come to the Ecomaling Mort, the Tamatamu, Anana Cocasinic, a Makai lark. Uding a cut to the man in my gold. Tavakaji Mangila or Luma, a mother. Take one son of Arban to La Lakshuta. In a room with a six jammy. Tavanga charming Angam take a lakuma. Uldictor, Lunaractor. Son of an ananam ananang. Then the circle is a ananaga akara surasun tapang umiamit kaya ko garwa ako nung ane yung mayon nito aru kam tigul dunang akart ananan no si ba mukam dan sunabu ananan tiaga kaya yo aru dun aksuaro kapya gila ako si magkuin sokoy gitlap ako yaku tagpikung nga ako si magkuta akpya no ako yaku siya ako tagpikan Ik zeg dat je er achter de luier is, je er achter de luier is, je er achter de luier is, je er achter de luier is, je er achter de luier is, je er achter de luier is, je er achter de luier is, je er achter de luier is, je er achter de luier is, je er Net Sanang mati atatagalu, ananagalu ojaktsulu. Uvangalu tapane, nevaktikunne olojakpulu. Tikitsukaktuarung mutakpanga asiangmeun. Sunava kuvasuyaktuarung. Uneagaalakluti inungin. Kasimakkukurungnillu atausikurungnillu kimmikaktun. Kamagilauksimung miekkata. Takpikane okausaktaanastunga. Tak pakua o kausing itu aku yang kausing itu aku. Tak boleh tamau. Tapi net umi aku jadi gitu orang awak jadi tu. Tapi orang ni ada kata kau tamau. Naujan kau uku sih sering muka aku. So kau ikhik pang nak kata ikut lu.

Teman-teman aku sih selalu ikhlas kita cuma sudah semua kapan sudah semua. Amat ber ikhlas kita cuma tiga kata. Iku malik jam pakai kata lu tak kisah. Amat ber ikhlas kita kalau sih nampak tak kau kain mat. Iku malik jam. Tapi mungkin kau jauh majuak lu tak. Majuak sih malak lu tak. Dan angin jauh tak, dan aja kau, dan nara, panen ikan kat kerak semua, dan bantu pasu tak senjeng, tak bawa bawa maksi orang semua, aku teriak semua, dan angin kat jauh tak, aja kau pan, aku pikir aku semua, angin kau dengan tak kau nua ikhlas dan aku sahul. Idil sakpo ino kayang tawang ang lita bisak tayo tigil siya kami o kapil yung kaldo na yung ano yung tutupisin ng itar kaya sila tunga pikya kami o watin ulit tulad kapya kita kasi mga mga time time ay wala ko na ang maiking mga tawang o kusik sa lingon dahil ko nang ilatin na tawang. Tak ikut orang orang semua tetap orang di ukir orang kata orang semua angin langsung alu sokong sejajar tu kisah ni le kami kita kulu orang ada pingat sini kami kaklu tak kai tapi orang nak yang udah orang semua kita udah semua orang tu tak amma tapi orang tu ikut ni orang tu tak ukir orang semua kai jadi ni. Ila saat ini juga. Tapi, uitak saya dulu tahun nak semua uitak kau orang nak apa? Uitak tahu kau kalau nak kau yang orang dulu tahun uitak jaga. Aku sudah lupa pergi kata. Saya mana aku? Tapi, asyiklah. Uitak tu. 15 ok ok alors nous arrêtons notre alors c'est moi comme si vous le pas qu'on a alors tout au pengaku non mal alors quand on est long ok ok tu le vois un nerf toi alors c'est moi comme acteur puis je vous n'ai le don alors qui c'est un homme acteur pas tu es notre n'est pas motivé nul du amal alors là quand il est le seul alors n'est Iklan yang akan nak jah perlu nengah. Saya menarik semua juga okey rukta. Aku jah tu. So nampak ni nak aktua lontong mati isi betul nali jah tu. Saya menarik semua kemana nak aktua. Dah nanti si budak pak aku tu yang nengah. Dah mangga angin pinga so nengai bapa tahu lah tu ni. Ute kau jangan nang masak si mampu si malang tu ni. Uti ko yon ng mauwan nun. Pisi ko nang ito nga suli. Ama kalila ako si Majaka. Ama to, ibiangan mo, ama magun na ito ni. Ayok iksok daw ka malo. Nakikatang niyaktang ini, imikatang niyaktang ini. Tamo ko titiak lugo. Imiksangan ito, akik titiak lugo. Sinigya ka nga matayaman na gupakatang. Tayaman na pi... Akal saya kau mesti mempelajari dah semangat aku. Enak aku ni tu. Amat terbaik nukahan najis lagama, singai lagama itu. Bisakah nak saya aku ngal? Aku jat dulu. Amat terbaik singai lagalah aku ngal. Nukahan tak kisah mengalah aku. Amat aku jat dulu anak tua orang mesti nukah. Amat sulit bisakah nak lihat aku ngal. Aku dekat tu nak pada kalau ni ada mana, bima. Namun lu awal lang ni angkat. Aku dekat tu nak pada kalau ni, kisah dia yang nangis tu mesok nak amat apa tu ada melak tu. Aduh tiak tu. Aduh lah ini umat. Upang aku ini umat. Saya kuno ayah pak tu, bisu kuno nak tu lang mungkin upang tepung. Ani yang nak sahur sama. Tapi mana ane kaya tu berlui.
Se ei mennä olla

Ila nta bunu nakar. Tak bade tu sel tak mua ikte mujarum. Pem semalak til. Ikte mujarum tu sama kisuarum in nakhlum. Tawen nga atawsa. Bishimal tu. Takkan nak tapit dia kan ni kalung ni tu amak tu. Tan angaj wa inu ni lok. Tiga merak tu. Amak tu. Sebab asyik lah. Iktu mungkin nak tahu mesti sama. Apa kalau tan? Kita lu kan? Kita ni terlalu nak tu kaya. So kaya mesti jangan nangis mat. Ibu nak dengan teman nuna kita, tahun nuna jangan nuna kaktu. Amakan ini akan nuni nutik politi orang, bila nuni luna teng nanti jangan. Ukurik politik awak makan lang, living awal awak si mang muda bagus tinu, ada tak si malu di ukurik pun, dah menaik orang. Kijak sila tu ukur sila ukur berdialu ni emana bilang ni nutik berat tiga mitak kau nanti aku dua berat dulu ukur sila awalaja tak asyila awalaja tu orang ukur tu tak ujak tu ngasak lagi dah angin aku. Jauh kami pakak pelanggan natal, ukur ada kami tak ujak tuhan sila muda aktor orang sambil, kang nari usah kemasi jual nuna kita, kapian, dapat nutik pergi jual makan nanti makul, bila guna tuhan lo, ukur tuhan enggak pang nak pergi lalu, sekutu jual sang nari. Ama si ulo ane okal tu ni, usilak sepagi tu ni, ano kahalak tuar tu ni, tak sil tu ni, tak kelar tu ni, usilak suan tiak tu ni, kuldera salam makluk pok tu, tawung aki makluk, pekatin dengan kuldera, anin tiak tu kuldera. Pagi si kalu isi melut, hebale akadin. Si mikseran magang najak tahu ibu itu dua orang masih. Mikseran magang najak tahu ani gerak. Kulit tengah tahu mana sih tu. Dah menama agam tahu ada kalau jak tu. Dah menapi tutulalu. Dah men kulit tahu. Asyik ani lulu tahan lulu, okau tu lulu nengah, mana kau sekomak, ani orang nengah sangat ikat tu, iman nengah ikat tu lulu, aduk lulu kami, kamang nengah pak, aduk lulu taman kami, kamak, aduk lulu tak, anguting mata kangen mata ikat lulu, taman aku ingin nak semangau ni lulu. Ibu jual orang muda mana najak tu, iman nak jual makan. Ibu jual orang tu, iman kan itu kerudung ubat ini tu saja tu jenar. Kesian itu keludah orang. Kau tu jenar tu kesian orang. Dah mahu pingin nak sama orang tu kerudung, ilangin nak sama orang tu kesian orang tu, tu kesian pekerjaan orang tu, sokos perjanji. Ibu ni aduh teman nak bawa kuda kuli lah tu tiku asyik, atik tu aduh mak kuli lah tu. Iman ada ang mau nado nak tu, tak buka kutik tu aduh kuli tu. Tapi saya pelak zaman mak kuda kanu inu ni agak setin, okau tu dunia dah nengak mikit tu. Atik ini tak kagum mak kuda engai nak tu saksa tu sak tau tu. Ati si tuh siang malam. Tapi kamu tuin apa makam? Tujak saya beli tak nak tu ni
ibu jualan matun matu saksi untuk yang itu dah orang masih lalu dah kalau di jadual asila dah nanti waktu mikir kau jadual tang nado nang dok siaksi jadual nang siaksi lu email kami nang jadual nang itu ini jadual teman kamu di sini nang jadual tanya yang nak iman nak tuan makaruk teman ibu jual tu juga bisa untuk aksi makan jalan ungat jalan sekok balik tu iman nak jual sekok balik jalan tu sejak mana ibu jual nak kalah tu yang ini tu sok saya kaya ibu kaya Jusak saya juga jangan berkatikan nak kahwin aku tak saksi yang nak mendapat ni kita kamu ting, saya mesti sih tak usah nak tak, saya ni pemak sulak nak kaya kami aku, abah nak bukin nak kamu angin nak sama, kena nak tan ani kaya kalau dapat ibal bukin ni aku dah ikut nak. Asyila ingat kasih tu, ingat kalau kau tu tu tak, tak mau ibu harum kapak sah tu tu, mana itu sah orang yang tu tu, ikhlu ikhlu no, iman sakit nasuk tak kalau kau tu, tapi asyik siapa kaya sama, perang amal tu, kaya magal sama mana kesini lo, balik ke ikhlu. Dan asyik nak kau tu tahu nunggu kerja kau tu tak tua tu ni kerja ni lu kerja tua tu anu kau tahu nunggu kerja kau tu jangan kata kau tu lu nunggu dan nak kira kau kan aktif si nak kau tu sang nak kami dah mempisuh sih lu dah makai kau tu saksi kau tu ni. Takuk saya, mikir orang macam asyik kena nunggu angin nak semut. Kau tini agat, tak bau keng, tak bau tu pemikiran ingin kekan di laut. Angin nak semut agat tu, aku tak suni teman cokem. Siku cang nikung itu orang musik, uki angin siku nikung. Aku tak suni. Aku tak semua yang nak senutan lu yang nak, biju kata senita emak, tahun nana yok kau jebut, iglu biga kuda nak ikut makau makai makau, takuk siapa sen kau mak cukup seni, tahun nana yok kau jebut ibu jualan, kai makat, tahun nak kau cilek sot, asyik. Kau mula dah nak sana aku ni lu kau jitu, tapi sekarang ni lingit sana juli sekarang ni lingkar, tak pernah tu bawa mesti, iman pun juli aku jualu duni mana kalu duni, seorang pernah pun juli aku ini, tu baru tak kusang tu, tapi aku kau ni. Kini kau perlu nongi kau tak bangga majuah kesungguhan. Tuk selak tu tak bangga majuah tak buku tuang. Iman ayang ilang tiak tu tak. Kami cuma kau perlu waktu tu. Sunau baman nanti kau beak tu. Iman nanti kuya lu. Aku tak tahu lu sama tiak tu dah cuma. Asyik dah tuang malah kat depan nak kiki dekat. Dia akan tu, tak bagam. Kami tu bimbat, tak bang. Kau tinggalan akhir tu ni tak bang. Subuh tu, asyik ada an iklu juga. Upah tu tu, tak cuma net terasa yang tu iklu juga. Iklu mahu yang tu,
kolde kaklun ilu pahu sa kaklun ilu. Uwa nga le kolde kuka pahu si kuka iksinak talu. Diso kaya ako. Daku nang ato kaklun ilu. Iglu liya lala kaklun ilu siniltu. Ka pinila kaklun ilu makata tayo. Aniyak pala kaklun ilu. Aniyak lun. Toklu lalu nga. Tagwalo liyo na ato lakta kama daku yaktok pa iman nate kung nitoktoy nanga si ko kalok si makos katwalo sa nawakit ang relwak nuno uktok talo si kilak si mayo sa nawade iman nakdalo agalo katong ngayag ang ilu daku si mo anna ko si ngayag ang ilu tatang nga ang isa maging ilu mo unaliti mga kulwa pinigilwa ka sa unikum sunawa sila ilwa mo tayo may lak sa man inyong nuwagat nugli inyong nungagon nukito kaya akong naran tama to mga okaw daw tiyari lak sa man iitama jitaman ni pili okta ka kano kulo yak to halo wala ko tugo galwa taan na akso ko galwa ka ni pili okta lakwa ka